lontengyena shugu tuzhiga nalengdaga mudik tanyago mithiwaayamnya. Big history gangbo pechenanga brinyago nam, sanje se na. Ijik nyabu inamba se wa yako somnye gangbo bil, ijik bi hachadumda, pecha di thongor. Tak, shorkyamar babiya ijik bi gyobayaya. Gyobaya danyi na pecha se magubaya, nalenda se magubaya uchi, gangbo norne inye, bina simtinga gyoba, dangari shakba gaji, nada ji gyoba namba tabo kuzo ni shusume oreda. Simtinga gyoba tung. Kebetulan ini cisha ini dah desa orang siapa yang juga budget itu, ini mudah tanya se cisha ini apa budget itu, tapi nak bujuk nombor tu sukses, lepas tanya ini dah kebetulan tu jenis semua kebetulan tu show, budget mana yur di zaman nombor, kenapa? Tapi pada kan ini sukses sujud menjadi si ini na, tiap waktu cumbu tempatnya wajah jaga dah ini kau kau resumur na, cuman yur lah, ini jenjuk semua ini juga berisi udin dirayu. Percaya rasa suci, jadi yang na sanjik tempatnya udin di tikbasa lencha legtor si tuja ya kau ini suci rasa coba number tapa dia, yang tapi yang dia kau ini tiba nak kamu saya udah mizeti nengah sanjik gowang tabju udin di nom. Ijik seda ngar udah mizenengah ni yang tiba udin dia lega tuja ya cara ni tu yang song mete yamda siapa yang ni tapi manusia ya na udah lojo imnya dah. Tapi tuju yor dekesho tapi sen suya. Dene chanjo semba la tuwe nana chiwa de dedar dene chanjo na simjen kunji duen la men nye ozo neme ora la dene chanjo semba la tuwe nana chiwa de yena chanjo ki sim ngoto de na domba lang ya ta pena dang ngoto ngari chanjo simba domba shu ta yirba se sim ka gyoba ngoto de chung ya plan khar chi shu je wai chanjo simba domba nye longa chi nor ne yinye ichi sim ka gyoba ya ta gyoba lok gyo yime odo de ichi chanjo simba Tambah kelang seru suci, lagu doja la senman lojo la yago ini nanya kumda. Uden di ina, cenderu senman nang se uden di yago ini, tak tiba nengat tiba tensu je udem jauhnya kumda. Tiba udle tiba tensu de manamnya. Si ina na susung odo semje gambusha kogor tonggoyemnya. Tadar di ina cungjo na semje kunci dhan la men ina. Udung odo rasu ina semje gambu udenda mutu bayaya kunrayum. Iji se tak tiba udle tensu manamnya kum cenderu senman nasha. Kanshin ki chik tsamyan di sunan barche gejeba simjen duen la menjurube di ngendru mutamis. Kanshin ki chik tsamyan di sunan barche gejeba nina ta chanchu simba ti se rang chanchu simba donba che ingyang ya chan mayago ya nyamle mayago ya na diwa udende domnye. Ta wana yang rang simi shenma ti se barche yago ya na matimisho. Kanshin nina shenma ti se nyagomda bena ngarungo do ti se. Shenyana chanchu simba mi nambar taba ya sukunde no yina yang chik bina chik sudum na nambar taba sum gombaga gora na taka ki tujin ore la lega na takta ya nyamlen la ya sukunde yina ta ngarisi barche thong ya bi chikta imisho bi acting ya domisho sisi nye gyab chik khanan thong sisi ya ya bi lega chik ya maso ya ya barche thong yina nyikum kanshi ki chik zamyanyana barche hanam di kama thilu di birsha dukjasha du yina nyikum di sunam barche Kek cebas, kek ni ana percaya tuh orang madem. Simjeng tuh la menjur bes ni ana. Tapi rancet lekan nombor tu bawa maya dume. Tapi bi lekan nombor tu bawa ya sugun cisha kyun ya gua ina. Bi lekan ya juci cisha ngar percaya tuh dume. Rancet maya, misha ya matu. Uden ya gua ina. Tapi ni awak orang yang show ni om dah kewasi macam. Di ni entuh mutamis. Ode, mutamis ni ana. Tapi mar ni awak ni songa mar kie icik tu. Semua tu mudum show ni om. Ina sheda lek tur susu ina. Semjen chigi dewa ya shigna danyi nyam gyur naas namkha malu talibi lujien deshik muji goyos da. Tau dadna shusun odarani. Semjen chigi dewa ya shigna danyi nyam gyur naan yina mi ti ore. Semjen ti la mi shi gombo shesu yina. Ngar mi ti gi dewa yina bi gi chik da ceti gi dewa yinbur sem yinbur si yina ore. Utisha ngar si kyun ya gu yina diba gadinne mara yula ore la. Udin diba ra yiba pera ngar zambalinga samla tongo yina mi ti sudu yina zonga tsugime. Mithi chala thishe kunma yago ina chonga tsugime. Menjola. Mithi sha tamaya thi yago ina o be bi tamaya gan mi tongcha de imye. Shadumshin. Kyun da mithi ga yago me biore. Da mithi gi dewa. Mithi sha uden de kyun yago ina da jigden nenga. Da bi tongcha imye. Uden de shadu ina nyagum. Namkha malu thalebe ina simje yago je zambalinga khatang monu. Ore mi yana mi bilin nisnum. Tak semjin sih dengan kau monolo, barulah. Siksa dengan kau monolo, menjola.

0: tida nōme wāre lā shō tīng shū sū yī na dēmbā yīm mē lū yī jī mē jī tā rā tāp jīm shī ndē nian rō ngā dō tīga kē cā rō yī na nian wā ngā dō yī dā ngā dō dēn rō ngā dō sēm jīn tīga kē wā lōng cā rō yī na yī shī shū bō jī tāp mē lū yā rō ngā jō jī ngā wā chā kā wā yīm shō yī wā tā jīm zīn sī yī na bā na tā ngā dō sēm jīn tā sī ngā dō tī shī wā rā lā wā tīn shā rā sā sū mū rī ngā dō yī tīn tī shā kē wā lōng wā yī na Tapi misalnya guna udin dia singgung sama macam sen macam ni, bayar sopra udin dia si, udin bi misalnya ni jawab ni sama tuan jual mana macam, tapi misalnya ti udin ada suku ini, misalnya suku si milik ayah tak jual biasa orang, kadang tu sama tuan ini na, kau ini ni kau dah, tapi ni orang ada tiga jawab orang sana ni, macam mara macam, macam siapa yang tapi yang kau ini, kau ini siapa yang dah, jawab dah jang majelas, jawab tiang mudah bayar, sekarang boleh lah. Penanya ida dundung atau tegak cawal nongi na kewati ramono. Tiba dah jangan yes na tiba sih na gaya na plant tiga, cuci tiga, karma tiga. Tiba masuk deh. Kewa cewa jari ane ni. Kewa ni na tak ian ni na lo bumbta mangutih sih kelba tinggi dome. Kelba ni na ian teh. Walau tak udin tujuh dekoi na cewa ni na tak million cuci jatung ti bum cewa. Cewa ti ni na 10 million. Itu ngadu lotomri yor te gawe ini, orang tenjo ni wajib. Inang tak milu topju tu thoro saya milu ni wajib. Matiran matu yumsho ni om dah. Tapi mana kesi cuma siwal lah sengar gambar saja. Kelas orang la, udin mad menu me orang la. Kau demba yum dah. Kaga mar saja mad ngomac mad demba c. Ngarun nelayan nyembu tu kipu dah menum dah. Orang tujuan ngar pamanan si rang buzunan si kadal labja ya bur sem lapen belapu tu. Nelayan pun yang bermenung ni, tujuh dengar kerjung kerana nama orang, itu modal yang berda. Tapi, marinya awak kerjung matran syasu, dia dah kerjung matran syasu tu, dikbaran mat syasu tu, dah utuh seorang mana, udin dah sama tuan ini. Tapi tuan dah kasi ini, na, ngaji halam tidak semnya kocci, ni dah susu me, semnya kocci, tangju monote. Ini sih de, tangju monote ini na, ut semnya kocci, rija berjam modo, Mount Everest modo, show di dalamda, jauh jin tong me dekan de. Orang kampung juga semuanya wajah udin show deh. Tapi tada halam di jual ngadu deh kena kampung ini juga short jangan nak bina kaya nak tap gaya sujum. Ijik se tap utpeja nengah orang khusus jumzin je sihnya na kerjina halam di ti shada nagor ti shada nang ti shada ina. Jika halam di semuanya wajah jual halam di sabda deh masuk semuanya halam di siap ngadu deh jual deh itu samaya. Jika tap peja nengah udin matang tu masa. Maya gue ina ngadu sem se Tak jual cun mager jemda, cikda orang sujud mizik sejemda. Tenre jaya thom mizur. Tiga cina cum dengi izik sebuce, verse number 20 je, wala lah. Tiga cina cum dengi jazu ceyang nyasingi, bogar rubeh tinjau dar minyak, sindo topgar sums. A milu rumbu ceyang, wajah udin dengi aga wade, kadin telo anye, wala lah. Tak sanje cum dengi binang long nengarang utkorce, sonye gudong anye gomda.
1: Lengge nang ada ta, gisi cingpo hiwalase, zainangu, cuncu cingmo tulku, tenzin kyun merimuci se, munki kajur ya, tisin nangu, sanangmur, usuk malmuti ya, lengge nang ada nongon nupcu se, lengge namdar lerima sanangsa, lengge nang tijik namdar lemci dus, medium web, kilohar kacilane kaliti, meter gerik ngepe cingiska, uts agishwani tawangimur. Lengan anda tuh tu se, lengan pisang ni, desi ni tung keligrolog, cinta tupak tarik je, boleh kalau ni tung kening kini cuksum, namlo metalog, dawisipak ni spli reza lakbimur. Lengan anda desi ni cuy, kaji coba nang, sengi desi se susu senang sa, silang kusyap nandu mudi desi. Gyakark dhwisat yun rinda mutuya gyakap toka chale nangkan silun yungmur. Kushup modi binang nyitung chiblilok chinda ngapak. Tarik kelikuroche silun konek niki jamja jimur. Kushup modi binang silun kengur yeya. Dishile gi tonta blikning kesumukning kaibli. Cidoh gimbul, muk silu kami si nisul pidanga silum kusyup nandu modi benang.